kutini Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni gucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka kumuma.